Pai tira meuri Hemon di Kabrina kona koi tanu ora ke ari ke ora inte yeyu imai nara waki na kua ita kupa rari ya sekarang ya mona tu lanjut tutaru. Tembara tia tua sekarang pokoi pukin timai wa timeru rum aku sandangan yang tepung itu me tepung itu mana sekarang pokoi tia yeyu tia tua ke ku sandangan ida pasi nandang ari yaki men nam dongorong ada ku ari ku sandangan ari yang tepung ayu asi pusi ku tia tua pokona kapai dani kapene kona kau kare yang tia tua pasi nata tia dongorong ada ku nangan yang tia yeyu. Asin aku yang baik kan dalam sesi mari Yesu apa nara wira, amin. Kita kepasin lagi mohon kepada ti tuwe mungkin orang cerah ti timar rumah re senang hari dan tepung itu nanti ayu semalam lepas ayu berentu bi kayu aku kantin apa ngai dan tepung mana aku tahu sesi nak kasih semua na bayi kata ayu kata kukurin kita ayu kukurin tuwe kayu na sekarang berapa pertemuan waktu timar rumah pun timar tuan aku ira. Ara ki mutu tairi kaiyo ibukin te arakauku ki erakomen te taia nerevu. Te makore tene pime agua te kipo agua. E te akin aki ere kaanga ipa ibubusi ati atua aya kaya kai. Aya kai no ametai men na kaanga ni kapene. Te peta iyo ati te taia kaya te meaku e konante kipa ara kaanga ni meaura. Kana sinori pa ikari kim te wana pa iyo. Aira kini mai kaanga ni sinori. Tepung itu mana, tepung itu mana. Ada kau nanti kepa ayam merah kurang air dan tetap melindan aku. Tua, ekar aku hidup orang air dan semua kain musim dan mentah putih tua. Isinya ni, ada yang orang kita terang air dan korak korak iya. Ya, awak mesti ayam merah aku nampak ni awi ya. Yang orang di pantai ini kaya orang mai istirahat di tapak kaya ayam kanaki. Tua nanti begin di dekat awak korak korak. Yang di Amerika, punya yang di Amerika, yang di Nan, tapi yang di Asia. Ereng ni masih ingat itu lah, di flooding ada enora kita bayar, yaur atau amat tetapi mana nak ya yaur sendai kai, ya yaur itu atau tinan kai nama rak, dia bayar kita yang pungan aku jual mata. Tanpa apa tu orang dalam Amerika tu ya itu, macam orang Caribbean, ayah kaki nak kongkai itu lah, jangan aku nak kura. Awalnya pernah pendek juga, mesti dia betul nak kujui ya. Awam kan di tapu tapi uang kai, jadi pa anak, ke ibu kini payah ke anori, pa hari kini jangan payu. Nelayan yang sedang sedang kerap kerap papa ikai to, ekaraku tiki yang ada tapoyu, tapi payah kata si mak uye metau, tapi si puni mak uye puni dia ada korang kita orang mau pun kita anda ada, si nori tu pun tuan metu pun tuan. Betul kan kita, karena si mak, oh, si nak kaya yara tahun nanora. Ada kita pun tanya iyo, ayah saya sendaan, balik ya. Kita yakin dapat karena si bumbu siat ya tua. Ayah nak ayah kaida, ayah nak ayah amat kaida benda kahanganga. Dalam saya sendiri yakin ya, tiada orang ini kepada kahanganga. Macam tu sih lagi ni bah, si tempat apa ada tiada, tempat kita nak orang dekiki itu, tahu boleh kita. Bahawa tapi menama tak kita asyik kirisan, tiada iyo orang terakin tempat apa. Angin dari kirisan, si pun kapan ada yang mawar kita bayar pada entah ni, kita angin dari si kepada kahana bayar pada. Kita yakin yang kita bayar itu mana tiada mana, ada ini nak guna puak, angin ini nak guna puak, ada mana, ada mesin mana, atau akar orang taruh gaya apa ini kapan ni, angin ini nak bayar atau enggak, yang sampai akian dia itu bayar pada. Tapi mendingan baru-baru kita entah nak aku, tapi dengan ia, di tempat kita nak orang dekat apa, kau ngan nenom, oh. Ia kau kue, nanam kita ini puak. Kadang-kadang kita pergi arah pun kita boleh nak kata ni ye, apa nak kita ini mesti tahu. Pagi ada ada kang aku sendiri hari akhir kita tukar kiri abu dengan piri. Tapi nak kita pergi yo, jin, tiap orang cakar ang, mai ini kang ayah pun, abun kerana berjalan mukul kita kau kuli bukan tahu ia kesayis. Di kalau kau pergi arah kau kita boleh nak pun dia ni mana, kau ni mesti tahu ye, ayah pun, awak mai. Baria ati punya kan sekarang awak amni pun tepuk apa kau tambah lagi awak dulu dekat ada ni betul wayu yang dia baru ngena pun kau semua kui awak apa ni main kat penyonya nak yang tu nak main nanti ayah ki main bukan nak bayi pun kita bayi para ayah dan kara para apa ya kara para tiada dua kau ada kara para perintah hari ya tipe perintah hari hari kepai kanga ikan kuku ya kan dengan nanti ni puah ni dan terminal aku karena dia nak kanga dengan nanti kita tanya nanti ayuh. Asinara, sinabu siya tiyatwa. At lagi na ikipanara, nakainaman tila na nakaangan ka pene. Sa
해도 시간을 보건지 대버려버리려고 생각이 된다 이유 아직 쉬고 보나 그렇게 대버려버리기 때도 뭐 보거라 뜻만이 되놓고 따라보기 시민의 이해 강한하게 시간시고 나가 이해 때도 신학기 만인가 때도 뭐 보거라 이번 얘기 맨날 말해 맨날 말해 갈게 난 보기 그바이 생각하면 단 오란다 이해요 아까 봐야 할때 프로그램을 나가라와 기쁘게 인지하신 길이 배시오 뉴스란다 이해요 맨날 별 이야기 나와 할긴다 때도 어머니는 가빠니 대예요 가빠이 되는 가빠니 지난번 베이가 이때도 나를 할 수만 있는 이슈 나라고요 아멘

0: Kiribati.
1: Panane kami awal ni, mantep esen aku minta song orang orang mengata orang orang ni dalam kong rayu pemain Kiribati. Serang ni kahai tau, serang kimeri meri menon tak ente kukurai. Kaisa rokon te weekend ayo, ke teman weekend ni bukan te nama kain ayo esurai wara wara. Ya kan rokon apa ke? Ainu kan te teririk sa keke na kori keke na non teririk ayo watanga wapi manawa. Serokon kain nawan surai watanga wapi manawa serang kahai tau negara berapa. Ibu kente keke ada ime tua, temerung ada ime tua, tiku kure ada ime tua, cakaina nu ya pun, ini ante mewa yo ya lagi. Okay, yang ibu kente tu weekend ayo, sarukon te, te language week nak kon ayo ni mewa surai, ibu kente ara language week, kiri pas language week yang nak ceru anu siran, oh kay senang kimeri meri, kay senang senang excited, oh senang kukurei, ni mangarita kimi ang kami ni be. Inanun nami kong rayo PMN Kripes. Detayri keng kan nayo asana kanu koi tapewa. Tenan interview sa kis koroy aki bukin de Miss Kripes pageant sa kis koroy wo tanga wapi mano wa mera tenan contestants tenan sa kabuotwa. Are aira ta kabuotwa ang teriri kayo ke de po ngayo are start the float. Mayang yan nani asana mo na mo mayroon name is Random Solution kaya po na ngayon asamon de kaya rata yung interview mayang ngayon ke bukin norami o imina mga de judiciary ada mengarik ini perhatian itu ya, orang senang orang yang imin tapi mato orang ada kaki ke, ni orang senang orang senarisnya kan nam kong rayu ini anak tapi orang tenan kakatan orang tak kata mereka nak kaki ya, open tenan community events, ni apa yang kan hari kita nanti language week, ayo weekend ayo ke, ngajar es, nama kita nam kong rayu, orang patu we bukan te, temang kaki sebuah yang ngajar memang kami, ini nanti nama kain apa Rei ayo men amai toroke. Rami agi anak timan tu ada kimi ngai tato ni tata yo. Oh ami producer are ciao seno kayon banan PMN kiri besa yo. Mei Manukau Auckland New Zealand. Kira akam nabe ni mau rerik. Nami

0: Mie men kira pasa waya kina karo konte karo pana entiara mon te tenaro. Kana ko ka ko wa pe uru ka kiswan te makuri. O tangi den karo kwam tangi tang. Rita ki me PM men yon te namba ake wanua ke ake is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona arapan rita ki me the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ke ake tenua onowa onowa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni karo kwa kita yon tangi tang. Wabi tapong men te tay ari karo kwa kia ite kano pana.
1: Mungkin cerah apa kau nata para nak kais pun mana sariri yang mati? Eka kau kipu kau nak kerja amrik taki? Ani kiki na emon tetap meru mana sariri yang mati? Aku nak kau nani korawanin taya monto aku. Karena kau nak kau nani yang mati mana sariri? A tay tapar kerja temerin ayah wariri ke? A sisirah kina nasi sariri yang mati? Pa ewara nak kiki yakin sariri? An nungora nape irun sariri ane pa? Cerah tiya oni pupu kina kau im? Aku nak korai apa pupu kau nani sariri? Awan nak kiki yakin esem sariri? Ada yang kau nak orang ini nonu mengam. Tapi ya kau awak ibat terperangai rakaaro. Sena buki yang nasi dan yang rei rei nonu mengar.
2: Ada kata ini perang tipe-tipe ke mera teteh pun kini akira anu bongai kaya rata yo terunut dikira kerei tetawa kaya ini yang rei rei. Erang ini kau awak ibat kau rei yakin nasi matakin tak kata i. Atau terperangai teteh ini kiri pesin mua mende mengam. Ukur ukuria apa nori apa teteh kini kau anu kau awak ibat kora kora pungan terperangai teteh nipun noi nam teteh an teteh ini kita pewa.
3: You're now listening to PMN. Kiribas.
2: Ada kata ini peran tipe-tipe ke mera teteh pun kini akira anu bongai kaya rata yo terunut dikira kerei tetawa kaya ini yang rei rei. Erang ini kahawa ke bukan hari yakin anasim matakin tak kata i atau terpakau teteh ini kiri pesin mua mendemuinga. Uku ukuria apa nori apa teteh kini kau anu kau kuwa ke bayar kora kora pungan terpakau teteh nipun noi nam teteh an teteh ini kita pewa.

0: Mungkin cerah apa kau nata para nak kais pemain nasi riri yang mati? Eka kau kipu kau nak kerja yang amrik taki? Oh ni kiki na, emon cerita meru pemain nasi riri yang mati. Aku nak kau nani korawan yang taya muntu aku. Karena kau nak kau nana ya mati mana yang riri? Ah tadi tepar, kerja temerin ayah wariri ki. Ah sisirah kina nasi riri yang mati. Pa ewara nak kiki yakin riri? Oh nungora nape ilun nasi riri ane pa? Cerah tiang kau ni pupu kina kau im. Aku nak korai apa pupu kau nana riri? Awak nak kiki yakin nasi menteri riri? Ada yang kena koroi yang nonon mayang. Tapi ya kakak awak kita perang ayah karo. Sena boki yang nasi dan ayah riri ini nonon mayang.
1: Ada kata ini perang tiba-tiba ke merah tete pun kina akira. Anu bohong ayah kaya rata ayo turun itu kira kerai tetap waki ayah ini ayah riri. Erang ini kakak awak bukan ada yang kena nasi. Mata kini tak kata ini. Oh tidak pernah kau tete ini kiri pesin mua mende mayang. Uku ukiri ya apa nori apa ya tete kina. Anu kakak awak bukan kora-kora bukan anda tidak pernah kau tete. Nipun noi nam tete. On tete hari kita pernah.
2: Celebrating Kiribati Language Week with PMN Kiribati.
3: 531 PI.
4: You're now listening to PMN Kiribati.
0: PMN Kiribati se waya kina kana konte kana kana entiara monte temaro. Kana koka kowa pa uru kaki suan temakuri. Otangi dia ni kara kuam tangi tang. Reita kima PMN yon tanamba. Ake wanua ake ake. Isuano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint at pmn.co.nz. Kapan kona ana pendeta kima the Broadcasting Standards Authority. The number ake wanua ake ake tenua onowa onowa. Rai wanua. Kena kena ya website bsa.govt.nz. Hari ini kalau kau kita yang tang-tang, wabu kita pun mencetai hari kalau kau kiai tak kau panah.